dan khas tambahan sebanyak RM200,000 pada tahun hadapan bagi menaik taraf kemudahan premis tamu desa di Ulu Dusun. Sabah catat peningkatan 25.5% ketibaan pelancong dari China dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, sekaligus memperkukuh kedudukan negara itu sebagai pasaran pelancong antarabangsa terbesar bagi negeri Sabah.

0: 谢谢
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
2: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
6: Yo, what's up?
5: Bahu Cuminggu. Sesanakan FM bersamamu.

Selamat datang bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam Sabtu untuk anda semua. Selamat berhujung minggu. Pertemuan kita untuk jam yang ketiga pagi ini bersama-sama dengan kami di Salakan FM. Saya DD. Masih teman anda hari ini 19 September 2026. Dan baru-baru ini ya, telah pun diperkenalkan kad pengenalan baru, MyCard generasi baru. Pihak JPN juga menasihatkan agar masyarakat di Malaysia tidak berpusu-pusu ya, telah kelangkap untuk menukar kad pengenalan kerana untuk kad pengenalannya masih bagus, masih lagi chipnya okey, masih boleh guna untuk SARA, masih boleh guna untuk Budi Madani, semua tu jangan dulu terburu-buru untuk menukar ya, terutamanya kepada mereka yang sudah lebih 18 tahun ataupun chip rosak, itu yang digalakkanlah, diutamakan, okey. Dan saya rasa anda juga sudah tengok wajah rasmi MyCard pengenalan baru ya. Sekarang ni kita tengok lebih dekat pula nanti menerusi Facebook, yang mana daripada hologram keselamatan dinamik dan transparent window di bahagian hadapan hinggalah kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dua fungsi di bahagian belakang. Setiap satunya menjadi sebahagian daripada pembaharuan yang menjadikan MyCard generasi baru lebih moden dan diperkukuh dengan ciri-ciri keselamatan terkini. Mereka generasi baru, identiti kita, masa depan kita ya. Saya pun sebenarnya teruja juga nak tukar kan, tapi tunggu ya, masih okey lagi, nanti kita tukar sama-sama ya. Balik jam kita lain lagi lagu, lepas ni insyaAllah Didi akan bawakan dari masa ke semasa, lapor terus dari lokasi untuk perkembangan terkini berkenaan dengan sambutan Maulid Rasul peringkat daerah sandakan 2026 bersama rakan setugas Saleh Jekir. Nantikan, nah, lain terus Salakan FM, bahujung minggu.

0: Jabatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Baiklah, ini dia buka satu topik kita untuk pagi ini ya, hujung minggu. Apa pun kita bacakan dulu salam daripada kawan-kawan kita. Assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Jet Bakar. Okey, cerita pasal makanan lah Didi ya. Makanan apa bila di rumah sendiri macam tak dipandang pun, tapi di rumah orang macam sedap pula. Okey, antaranya nasi goreng. Kalau di rumah macam tak lalu, tapi di rumah makcik atau kawan menyelerakan dan sedap pula. Wow. Nasi goreng ini memang sedap. Tapi nasi goreng ni sebenarnya dia memang sedap dimakan panas-panas. Kalau sudah yang sejuk tu memang bukan nasi goreng sudah tu ya. Nasi sejuk sudah memang nak sedap lah. Apapun, terima kasih Jihad. Kak Zafira, selamat pagi. Bilangnya biskut pingpong. Ini biskut kering lah betul kan, kiranya lebih kurang begitu kan. Macam-macam jenis ya. Ini kalau dihidang di rumah ni ya. Pernah dengan kopi oh, teh panas. Aduh, betul lah kau Kak Zafira, sedap ni kan. Selamat pagi untuk anda yang bekerja hari ini. Terima kasih Layan 90.1. Saya doakan semoga urusan anda hujung minggu ini dipermudahkan. Begitu juga untuk anda yang dalam perjalanan ya, untuk memenuhi jemputan kenduri kendara, majlis perkahwinan, pertunangan ya, cukur jambul semua hari ini. Untuk tuan rumah semoga dimurahkan rezeki lagi. Terima kasih atas jemputannya. Ada masa kita pergi datang ziarah, eratkan lagi hubungan silaturahim. Kalau kebetulan masa tu kita pun sibuk, kita maklumkan kepada tuan rumah tak dapat datang ya. Dia bukan apa, nanti ada masa sekitar, wah kena balas pula kita nak datang kan. Setidak-tidaknya adalah pemakluman ataupun alah senang cerita, ada QR semua ada jong dari anda. Jom lain lagi lagu lain terus dengan level.

Jom ikuti 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Ai, betul ke berita ni? Tak payah kongsilah.

Baik, Dini dah kongsi lagi untuk anda info pagi ini di mana Jabatan Tanda dan Ukur Sandakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan juga kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan pada 26 dan 27 September pukul 8 pagi hingga 5 petang. Yang mana tujuan utama dia untuk memastikan ketepatan rekod maklumat hak milik tanah sentiasa dalam keadaan yang lengkap, tepat dan juga teratur, sekaligus memudahkan urusan masa depan bagi mengelakkan sebarang masalah timbul apabila pemilik ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka atau transaksi rasmi lain pada masa hadapan. Orang ramai digalakkan hadir ke program NIC ini untuk berurusan bersama-sama Jabatan Tanda dan Ukur secara percuma. Lain terus lagu seterusnya bersama-sama kami Salagan FM bersamamu.

Microsleep adalah keadaan di mana kita akan tertidur untuk 1 hingga 30 saat tanpa kita sedari. Microsleep akan terjadi terutamanya sewaktu memandu kenderaan dan sangat berbahaya kepada keluarga. Antara simptom microsleep yang mungkin anda hadapi adalah tersengguk-sengguk, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu, mata terkebil-kebil, tatapan kosong dan anda mungkin akan lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Berikut adalah pencegahan microsleep ketika pemanduan anda. Elakkan memandu ketika mengantuk. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio. Berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Buat regangan atau gerakan badan anda. Ambil minuman bervitamin atau berkafein. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.

Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal bersama-sama kami di rumah anda yang tengah sarapan pagi. Selamat menjamu selera sarapan apa tu kak abang ya. Ada anda juga untuk anda bekerja hari ini, selamat bertugas. Yang memandu, terima kasih. Terus layan 90.1 di kenderaan anda. Pandu cermat jiwa pasti selamat. InsyaAllah didikan terus temani anda hinggalah anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Jaga blog stream kami menerusi penstreaman langsung di RTM. Klik dengar kami di mana jua anda berada dengan audio yang lebih berkualiti dan betul-betul percuma. Utama 9 pagi sebentar sejak lagi. Lepas itu dia kembali bersama anda untuk jam yang keempat dalam segmen Bahujung Minggu. Lain terus salakan FM bersamamu.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ke tentera Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang, manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%, manakala kadar pengangguran kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
1: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, ia meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MC-MC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang dibuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
1: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MC-MC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Tio Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Bila Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut bersaikan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifat

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahu Hujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.

Salam FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. 9.19 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih yang masih lagi terus layan Salam FM bersamamu. Tengok jalan raya di kawasan Batu Tujuh ni lengang saja ya. Pastinya memudahkan dan melancarkan lagi perjalanan anda untuk yang sedang memandu ketika ini bersama penumpang-penumpang anda, bersama pasangan anda, keluarga anda di sebelah. Semoga selamat sampai. Terima kasih terus layan 90.1 dan juga stream kami menerusi RTM Klik. Boleh dengar di mana jua dengan audio lebih berkualiti dan betul-betul percuma. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang keempat. Seperti biasa, 2 jam selepas ni, 10 hingga 12 tengah hari, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu tanpa henti dalam segmen Zone Music edisi Sabtu. Baik, kita ada buka sebentar tadi ya, topik ringkas kita untuk pagi ini kan, makanan apa bila di rumah sendiri kita nak pandang pun, tapi bila di rumah orang aik sedap pula ya. Ini selalu terjadi sebenarnya ya. Kadang-kadang kalau aku makan di rumah atuk lah, makcik lah kan, ada dihidang macam biskut-biskut ke ya, jemput-jemput ke, habis. Kalau di rumah sendiri kan, dah pernah habis. Kenapa itu? Baik, terima kasih untuk anda yang bersama-sama kami, Kak Majidah Ibrahim. Di sini, makanan kalau di rumah sendiri, ikan masin, saya tak pandang lah. Bukan saya sombong, tapi mengelak sebab saya ada darah tinggi. Tapi kalau di rumah orang, sudah terpaksa lah saya makan sebab kena juga jaga hati tuan rumah katanya. Tapi betul lah, tandanya sedapnya kalau di rumah orang. Boleh-boleh saya lupa saya ada darah tinggi. Kak Majidah, sporting Kak Majidah, terima kasih. Dah apa Kak Majidah ya? Ya, bukan selalu kan, ya, makan sikit-sikit je kena kumpulan. Yang penting ada ubat, jangan lupa Kak Majidah ya. Sampai terlupa Kak Majidah. Aduh, ikan masin tu nikmat apa lagi yang kau dustakan ya. Kadang-kadang jumpalah ya, ahli yang berhormat ni ya, Datuk Datuk ni, kita ingat mereka ni makan yang western-western ke kan, makan-makan mahal. Jung-jung dia request apa, ikan masin, masak lemak cili api. Nah, kau makanan kampung juga jadi pilihan ya. Okay, itu dah Kak Majidah Ibrahim. Terima kasih Kak Majidah. Satu lagi kita ada Rafizi. Hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau saya, nasi biryani bilangnya paling sedap. Wow, jadi macam mana ni Rafizi? Kalau di rumahmu nasi biryani tidak laku, begitu Kak Rafizi? Kalau di rumah orang memang ku bantai nasi biryani tu, kalau lah di rumah orang ada nasi biryani, ujung-ujung dimamak juga kan Rafizi? Terima kasih Rafizi. Baiklah, kita beribu dulu bersama dengan lagu untuk pagi ini. Ya, kita ada lagu ini bersama daripada Marcel Gatisi. Kopi-kopi dulu bah, jangan serius geng.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

bersama dengan The Divine Master di sampingmu. Terima kasih ya, masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM bersamamu. Dan juga untuk anda yang bersama-sama kami pagi ini di tempat kerja anda, selamat bertugas. Dan dikongsi bersama dengan anda, ini dia untuk jadual kempen derma darah ya, bergerak hari ini. Rakan-rakan kita dari Jabatan Perubatan Transfusi HJOK Salakan berada di Batu 10 ya, Politeknik Sandakan, di Dewan Politeknik Batu 10 Sandakan, yang telah pun bermula 8.30 pagi tadi hingga 2 petang ini. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Ini dia miang-miang keladi Marshall Milan, Velvet Adok Hundo, Salakan FM, Mahu Jumigo.

Pernah kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain, oke? Pesanan ini daripada saya, Masya Milan, dan selamat.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Kacamata bersama dengan Afgan. 9.43 minit pagi. Ya, dan apa yang dapat saya kongsikan di sini menerusi status WhatsApp kawan-kawan ya, dan juga Facebook contingent dan juga perarakan yang telah pun bermula dari Padang Bandaran Sarakan tu sudah tiba di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sarakan. Alhamdulillah ya. Baik, dan kita teruskan dengan ini dia respon kawan-kawan kita lagi. Kita dekat Darani Zalmani. Salam hujung minggu Didi, apa kabarnya? Sihatkah? Alhamdulillah. Okey, Kak Darani pula kan, semua makanan sedap kalau tempat orang, biarpun nasi kosong sama kicap. Walaupun di rumah ada beberapa jenis kicap, mungkin suasananya tu bah kan yang buat kita rasa makanan tu sedap. Dan ia juga percuma. Kalau percuma tu Kak Darani, saya setuju sangat percuma. Mana kita ada Kak Noraini Norjis dari Batu 12. Assalamualaikum Didi, salam hujung minggu semua. Waalaikumsalam. Okey, kalau kada Noraini pula ya, makanan apa yang kalau di rumah sendiri tu kan macam dah laku lah ya, ada di meja tu dah paling habis. Di rumah orang habis sedap pula. Okey, kalau kakak mi goreng halus. Tapi kalau di rumah orang nampak sedap pula, heran aku. Kalau di rumah sendiri dari pandang belanja, di rumah orang nampak sedap pula mi goreng halus. Wow, kalau saya pula kak tidak berapa apa ni tertarik dengan mi goreng halus ya. Saya suka mie kasar ataupun mie papan. Berhabis makan kalau di rumah orang. Di rumah sendiri ada dimasak tadi pagi, tapi tidak disentuh. Kenapa itu? Kan Kak Noraini. Okey, hai Suparjo, suka hadir katanya. Terima kasih. Itu terima kasih respon kawan-kawan kita. Mungkin salah satunya selain daripada percuma, situasi makan beramai-ramai itu kan ikan ya. Abang pun terima kasih untuk anda sekali lagi. Jom kita lanjut lagu ini. Ya, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Untuk anda lain terus selekan FM, bahujung minggu.

shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, kemurungan dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.

aku Stacy. Itu dia bersama dengan Stacy. Baiklah, kita akan bertemu semula insyaAllah untuk jam seterusnya pukul 12.30 nanti bersama-sama dengan Didi untuk info dan juga melepas masa untuk jam terakhir nanti 10 pagi hingga 12.30 hari. Kita akan terus layan lagu-lagu tak henti dalam segmen Zone Music, lebih music berbanding biasa selama 2 jam. Terus dia bersama-sama kami di rumah anda, santai-santai kami kemas rumah dan bercucuk tanam ya, sambil-sambil dengar siaran kami 90.1. Terus dia bersama-sama kami di premis perniagaan anda dan juga di kenderaan anda. Lain terus Zone Music, lebih music berbanding biasa.

0: jam berlalu, Zon Music lebih muzik berbanding biasa. Tepat pukul 11 pagi, kita bawakan seketika untuk pagi ini laporan lintas langsung yang kita bawakan menerusi sambutan Perarakan Madrasah Rasul Peringkat Daerah Sandakan 2026 di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan bersama rakan pelapor Saleh Jikri di sana. Silakan Saleh Jikri.
1: Terima kasih DJD di Konti Sandakan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika bersama dengan Saleh Jikri di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan di Sim-Sim ini sempena dengan sambutan Madrasah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1408 Hijrah 2026 masih peringkat Daerah Sandakan berlangsung hari ini. Perhimpunan dan perakan bermula di Padang Pangeran Sandakan membabitkan 6,988 peserta mewakili pelbagai jabatan agensi awam swasta, institusi pendidikan, pendidik kampung dan juga badan-badan bukan kerajaan menyuarakan sambutan pada kali ini dengan 73 kontijen keseluruhan. Mereka berharap dari Pangeran Sandakan menuju ke Masjid Daerah Sandakan awal pagi tadi dengan semangat kekitaan, kebersamaan, semangat kerahmatan, keberkatan, ya, meraihkan peristiwa kedamaian Islam yang sentiasa diingati oleh umat Islam di mana saja berada, ya. Dan ini merupakan satu platform untuk kita sama-sama memberi peluang membina umat di samping menghargai mereka-mereka yang telah memberi sumbangan jasa bakti kepada negara, diri dan juga daerah Sandakan khususnya. Sebanyak 18 anugerah pada kali ini disampaikan sama-sama oleh Nabi Rasul peringkat daerah Sandakan di samping dengan penyertaan pertandingan sepanduk, ya, kontijen paling ramai dan sebagainya. Dan kini berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan disemakan oleh Yang Berhormat Dato' Saras Rindan, Pembantu Menteri Satu Kementerian Pelajaran Tempatan dan Perubahan Negeri Sabah. Dan satu istimewaannya sambutan pada kali ini peningkatan anugerah yang telah disampaikan di 18 anugerah, ya, khusus kepada warga Sandakan, individu, NGO, agensi awam swasta, orang perseorangan yang telah banyak berbakti dalam membangunkan daerah Sandakan. Semoga semangat ini semangat jadi semangat sejati Rasulullah SAW akan diteladani dan dicontohi oleh umat Islam kita, ya. Dan inilah impak yang perlu kita teladani, kita hayati, salami, ya, setiap kali kita merayakan sambutan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi sama-sama kita menyemarakkan merayakan sambutan Rasul ini, ya, dengan penuh keimanan, ketakwaan, bersalat atas Nabi berjunjungan Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, setakat ini dahulu yang dapat saya kongsikan. Apa kita masih lagi rancak berlangsung majlis peresmian di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan, ya, dimulai dengan selawat, ceramah dan persembahan nasyid, ya, oleh mereka yang telah bersama menjayakan majlis peresmian ini. Dan insyaAllah akan di acara kemuncaknya akan mengadukan, ya, dua tokoh, iaitu tokoh Madrasah Rasul 1440 Hijrah 2020 masih bagi kategori lelaki dan juga perempuan peringkat Sandakan untuk tahun 2026 masih bersemangatlah, ya, sebagai Madrasah Rasul peringkat Sandakan dipertahankan pada hari ini. Saya dahulu laporan yang dapat dikongsikan dari Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan sama-sama dengan Rasul peringkat Daerah Sandakan hari ini. Kembali

sedang berlangsung juga penceramah ya di sana, di Dewan Serbaguna. Itu apapun nantikan insyaAllah dari masa ke masa seterusnya, bagaimana pula anugerah-anugerah yang telah pun disediakan, 18 anugerah, siapakah penerimanya, kita akan kongsikan nanti untuk laporan seterusnya. Okay? Jom layan lagi, ini dia lagu-lagu hiburan, kita sambung semula Zan Music, lebih muzik berbanding biasa.

0: 90.1.
1: Ku mencintaimu lebih dari

bersama Was Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Station Radio Pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.

Tepat pukul 12 tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan anda dikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Salakan FM. 2 jam tanpa henti Zone Music sebentar tadi. Baiklah, diri masih berada sama-sama dengan anda untuk pandu kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan akan berkumandang pada pukul 12.04 minit tengah hari. Salakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah hari ini kita akan sama-sama berkongsi dengan tajuk muhasabah diri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang untuk bermuhasabah, untuk kita menilai diri, untuk kita memeriksa hati, dan juga untuk kita memperbaiki amal yang kita lakukan. Sebab itu, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita itu sangat singkat dan waktu berjalan begitu pantas. Kalau kita tidak berhenti seketika untuk menilai diri, kita mungkin akan hanyut dalam kesibukan dunia tanpa kita sadari sebenarnya kita makin jauh kepada tujuan sebenar kehidupan kita. Muhasabah bermula dengan kejujuran kepada diri sendiri. Kita perlu tanya pada diri kita, apakah yang telah kita lakukan hari ini? Apakah amalan kita itu benar-benar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang kita sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi sebenarnya kita lupa melihat cermin hati sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, orang yang pandai adalah orang yang selalu muhasabah diri dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Sebab itu, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita peluang baru. Setiap pagi adalah lembaran kosong, dan kita boleh menulisnya dengan segala amal kebajikan yang ingin kita lakukan, dengan perkataan yang manis, dan juga dengan hati yang ikhlas. Kalau semalam kita ada terlupa melakukan solat, maka hari ini kita boleh perbaiki solat kita. Dan kalau semalam kita ada menyakiti orang lain, hari ini kita boleh meminta maaf dan memperbaiki kesilapan kita. Sebab itu, sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, muhasabah bukan sekadar kita menyesali kesalahan, tetapi juga merancang perubahan ke arah lebih baik. Ia akan memberi kita kesedaran. Selain itu juga membentuk disiplin diri, dan juga akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap langkah memperbaiki diri itu amat bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita jadikan setiap hari kita sebagai peluang untuk menilai diri, memperbaiki amalan, dan menanam kebajikan. Jangan tunggu masa yang sukar untuk penyakit datang untuk kita bermuhasabah. Gunakan ruang dan peluang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu untuk kita memperbaiki setiap kelemahan dan kesilapan yang kita lakukan. Dan akhirnya, moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus bermuhasabah diri, memperbaiki amalan, dan menjadikan hati kita bersih dan ikhlas. Semoga setiap hari kita berlalu penuh keberkatan, dan kita makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

0: Itu dia lagu bersama dengan Marsha Milan, Aisyah Redno, Nadira Zaini dan juga Adira Suhaimi, Cinta di Akhir Garisan 2.0. Selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi terus layan Salikan FM bersamamu. Bahu Jumizu bersama. Ya, selamat menjamu selera. Selamat makan tengah hari yang tengah menjamu selera tu kan. Sambil-sambil buat kerja anda, sambil-sambil santai waktu rehat tengah hari ni mendengarkan siaran Salikan FM. Jom kita layan dulu segmen terakhir. Setiap Sabtu kita ada Extra Musica.
1: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Extra Musica di Sagra FM bersamamu.
1: Sebelum kita terbang ke Filipina dan juga ke Thailand, sawadiha. Selepas ini jom kita ke Korea dulu bersama dengan lagu ini. Semuanya untuk anda, Extra Musica, bahujung minggu.

Extra muzika je tudi Enrique Iglesias, This Can't Be Boring, Zio Lennox, Super Mela Radio. Macam berbelit lidah saya ya. Baik, jangan lupa dengarkan dan saksikan menerusi live Facebook kita untuk petang ini dalam segmen Silang Budaya, yang mana kita bawakan sebuah tajuk yang akan berkongsi bersama dengan anda berkenaan dengan jalinan kasih warna-warni perkahwinan di Malaysia. Ada yang sudah pernah pergi pelbagai jenis perkahwinan ya di Semenanjung ya, ada yang menyaksikan majlis perkahwinan di Sabah, Sarawak kan, ada yang belum pernah lagi. Jadi kita akan kongsikan untuk anda dalam segmen Silang Budaya bersama Abang Syah petang ni 3.30 hingga 4 petang. Okay, jom kita lain lagi lagu seterusnya. Ini dia yang Konstantin Ikau, Maraming Maraming Selamat Pulang, terus Extra Musika.

Muzika. Extra Muzika, itu dia. Your Heart For My Number Kau, Ying Li. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang telah pun bersama-sama kami dari pukul 6 pagi tadi. Didi bersama-sama dengan anda hinggalah ke 1 tengah hari nanti. Sebentar lagi terus kita bawakan untuk anda utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Artem Angga Sapuri. Dan selepas tu anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Abang Syaf, ya. 1 tengah hari hingga ke pukul 6-7 malam ini. Dan untuk itu, kepada anda yang bekerja sekali lagi, terima kasih. Terus layan Serangan FM di rumah, di tempat kerja anda, di kenderaan anda, jangan ubah frekuensi anda. Dua petang nanti anda akan terus layan lagu-lagu playlist yang disediakan oleh Abang Syaf dalam segmen Gemar Rock Sabtu dan Ahad. Saya Dini dan rakan jurutera bertugas bersama dengan Saimin Borhan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Dan saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini. Kita terbang ke Jepun pula. Arigato gozaimasu. Ini X Japan Tears. Lain terus Serangan FM bersamamu. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Wow, santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. 1, 2, 3, 4. You made us feel like you. You're the king of my world. You're the sensation. Santai hujung minggu.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
4: That's right. You know what that means.
0: Santai FM bersama.
3: Let's go.
4: Yeah, okay, give it to me.
0: Yes. Bersama-mu. Yes, assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu bersama dengan Abang Syaf di sini menerusi segmen Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Sabtu. Hari Sabtu hari ini 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, steady semua, santai di posisi. Terima kasih Didi yang telah pun menceriakan bah hujung minggu sebentar tadi, dan Abang Syaf akan kesekawan kamu sampai pukul 7 malam nanti, sampai habis siaran, okey? Bertemankan penolong jurutera Hasbi Salamat. Jadi macam biasa, geng, kamu boleh dengarkan Sanagan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu orang boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Sanagan FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
4: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Sakan FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
7: Okey, dan antar saja ke talent water Sakan FM 0-9-5-8-9-5-8-5-8.
8: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunai kes lepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

Baik, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 1.30 minit tengah hari dan Syafakan kembali selepas ini, okey? Kalau kamu ada apa-apa ucapan, membuat permintaan lagu ataupun kamu rasa bosan, WhatsApp kamu sunyi saja. Kamu boleh WhatsApp Syaf sini 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu.

Kualiti udara di Tawau berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan indeks pencemar udara IPU 103 setakat 10 pagi ini. Menurut Jabatan Alam Sekitar JAS, berdasarkan pemantauan semasa, Tawau merupakan satu-satunya kawasan di Sabah yang mencatat bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Keadaan itu berlaku ketika cuaca kering berterusan di sebahagian rantau selatan ASEAN. JAS akan terus memantau bacaan IPU, titik panas serta perkembangan jerebu rentas sempadan, selain mempertingkat rondaan di kawasan berisiko berlaku kebakaran dan pembakaran terbuka. Justru orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka dan mendapatkan maklumat terkini mengenai kualiti udara melalui saluran rasmi JAS. Golongan muda perlu diberi ruang dan tanggungjawab sebenar untuk memimpin. Kerana itu, mereka perlu mendapat bimbingan daripada pemimpin berpengalaman bagi melahirkan generasi kepimpinan yang berwibawa. Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Masidi Manjun berkata, pendekatan itu penting bagi mempersiapkan golongan muda menghadapi persekitaran kepimpinan yang semakin kompleks dan mencabar. Beliau berucap pada sambutan Jubli Emas ke-50 JCI Intan di Kota Kinabalu. Katanya pemimpin muda bukan sahaja perlu yakin menyumbang idea, malah mampu mendengar pandangan, membuat pertimbangan yang baik serta bertanggungjawab terhadap setiap keputusan. JCI Intan antara organisasi yang menyediakan platform kepada golongan muda, khususnya wanita, untuk mendapatkan pengalaman sebenar dalam kepimpinan. Sepanjang 5 dekad, JCI Intan telah membuktikan keupayaan kepimpinan wanita menerusi peluang yang diberikan untuk belajar, memimpin dan berkhidmat kepada masyarakat.

Pelaburan dalam sains, teknologi dan modal insan mampu memperkukuh daya tahan ekonomi serta keupayaan Sabah menghadapi cabaran pembangunan masa hadapan. Pembantu Menteri Kewangan Dato' Muhammad Isaac Dato' Ayub berkata, pelaburan itu penting bagi meningkatkan produktiviti serta menyokong pembuatan keputusan berasaskan data. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan persidangan antarabangsa sains dan teknologi ke-18 2026 SNT 2026 di Kota Kinabalu. Katanya, teknologi seperti pertanian pintar, sistem amaran awal dan kecerdasan buatan berpotensi mengurangkan risiko serta meningkatkan kecekapan pengurusan. Menurut Dato' Muhammad Isaac, kerjasama kerajaan universiti, penyelidik dan industri perlu diperkukuh supaya hasil penyelidikan dapat diterjemahkan kepada inovasi yang memberi manfaat kepada masyarakat. Universiti dan institusi penyelidikan juga penting dalam menyediakan data serta bukti saintifik bagi membantu kerajaan membuat keputusan yang lebih tepat. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Kitchen. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat berhujung minggu. Kawan-kawan yang bekerja, selamat menjalankan tugas. Yang bercuti, selamat beristirahat. Janganlah makan minum sejak kan. Makan tidur, minum, tidur balik. Nah, jangan gitu geng. Cuti-cuti gini, banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah. Bagi mereka yang bekerja, jangan balik-balik tengok jam. Ada yang balik nanti pukul 4, pukul 5, pukul 6. Syaf akan kes kawan kamu sini sampai pukul 7 malam. Steady, kita geng hari ini. Baik, untuk status terkini krisis jerebu yang melanda negara kita, bacaan IPU disandakan 55 setakat pukul 1 tengah hari. Ini bermakna naik lagi dari kemarin. Macam yang kami cakap lah kan, bacaan IPU ni dia sekejap naik, kejap turun. Itu yang kita kena sentiasa waspada. Jadi kalau kamu berada di luar sana, mungkin kamu keluar untuk pergi bekerja, mau pergi beli barang keperluan, berurusan dan sebagainya, dinasihatkan untuk memakai pelitup separuh muka. Okey, kalau kamu mendapatkan bacaan IPU yang terkini, maklumat lanjut berkenaan dengan krisis jerebu, kamu boleh dapatkan menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Baik, jom kita berhibur dengan lagu yang mana artis ini bakal datang sandakan. Dah lama lagi ni. Ini dari Massive, Merindukanmu. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sanakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM teman.

Yes, hello, sekarang Fire bersama dengan Abang Syap. Selamat berhujung minggu. Hati-hati yang memandu cuaca macam mendung-mendung manja ni kan, geng. Ha, kalau kita tengok ramalan cuaca menerusi Met Malaysia, Sandakan pada sebelah petang ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Dan begitu juga pada sebelah malam. Ha, jadi kalau kamu berada di luar sana, pastikan kamu pakai payung ataupun yang baru mau keluar, sediakan payung di dalam kenderaan ataupun yang pakai motosikal, bawa baju hujan, okey? Semoga dipermudahkan urusan kita semua. Baik, untuk semua diingatkan agar sentiasa menjaga identiti kita. Ha, kes kecurian identiti semakin meningkat ni. Jadi lindungi data peribadi dan sahkan identiti kita dengan selamat, pantas dan mudah menggunakan pengesahan My Digital ID. Jangan jadi mangsa penyamaran dalam talian. Securekan jejak digital rasmi kita dengan My Digital ID hari ini. Selamat, pantas dan mudah. Terus dengarkan Sanakan FM bersamamu.

0: Baik, sekejap lagi kita akan dengarkan lagu-lagu rock tanpa henti selama sejam menerusi Gemar Rock. Nanti kita jumpa di jam yang keempat. Apa yang sioknya nanti jam yang keempat? Kita ada rancangan Silang Budaya Radio RTM. Kita akan bawakan topik hari ini berkenaan dengan warna-warni perkahwinan di Malaysia. Okey, dengarkan nanti 3.30 petang bersama dengan Abang Syaf. Dan pastinya ada banyak lagi info, lagu-lagu hiburan Syaf akan bawakan kepada kamu orang semua untuk hujung minggu ini. Teruskan bersama kami, layan terus Sanagan FM bersamamu.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanagan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanagan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanagan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kongsi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Selamat berhujung minggu. Semoga terhibur dengan lagu-lagu rock yang kami sajikan menerusi Gemar Rock sebentar tadi. Apa-apa pun, Syaf akan terus bersama dengan kamu sampai pukul 7 malam nanti. Dan sebentar lagi kita ada rancangan Silang Budaya Radio RTM dengan topik Jalinan Kasih Warna-Warni Perkahwinan di Malaysia. Kita akan bawakan juga live di Facebook dan TikTok Senagan FM selepas ini. Dan kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 3.11 minit petang, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah hari ini kita akan sama-sama berkongsi dengan tajuk Muhasabah Diri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang untuk bermuhasabah, untuk kita menilai diri, untuk kita memeriksa hati, dan juga untuk kita memperbaiki amal yang kita lakukan. Sebab itu, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita itu sangat singkat dan waktu berjalan begitu pantas. Kalau kita tidak berhenti seketika untuk menilai diri, kita mungkin akan hanyut dalam kesibukan dunia tanpa kita sadari sebenarnya kita makin jauh kepada tujuan sebenar kehidupan kita. Muhasabah bermula dengan kejujuran kepada diri sendiri. Kita perlu tanya pada diri kita, apakah yang telah kita lakukan hari ini? Apakah amalan kita itu benar-benar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang kita sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi sebenarnya kita lupa melihat cermin hati sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, orang yang pandai adalah orang yang selalu muhasabah diri dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Sebab itu, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita peluang baru. Setiap pagi adalah lembaran kosong, dan kita boleh menulisnya dengan segala amal kebajikan yang ingin kita lakukan, dengan perkataan yang manis, dan juga dengan hati yang ikhlas. Kalau semalam kita ada terlupa melakukan solat, maka hari ini kita boleh perbaiki solat kita. Dan kalau semalam kita ada menyakiti orang lain, hari ini kita boleh meminta maaf dan memperbaiki kesilapan kita. Sebab itu, sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, muhasabah bukan sekadar kita menyesali kesalahan, tetapi juga merancang perubahan ke arah lebih baik. Ia akan memberi kita kesedaran. Selain itu juga membentuk disiplin diri, dan juga akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap langkah memperbaiki diri itu amat bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita jadikan setiap hari kita sebagai peluang untuk menilai diri, memperbaiki amalan, dan menanam kebajikan. Jangan tunggu masa yang sukar untuk penyakit datang untuk kita bermuhasabah. Gunakan ruang dan peluang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu untuk kita memperbaiki setiap kelemahan dan kesilapan yang kita lakukan. Dan akhirnya, moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus bermuhasabah diri, memperbaiki amalan, dan menjadikan hati kita bersih dan ikhlas. Semoga setiap hari kita berlalu penuh keberkatan, dan kita makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu semua. Sekarang kita bersama menerusi Silang Budaya Radio RTM bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, dan pastinya hari ini kita ingin memfokuskan berkenaan dengan topik kita, iaitu jalinan kasih warna-warni perkahwinan Malaysia. Ha, yang mana seperti yang kita tahu geng, Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum, etnik, agama dan budaya. Ha, di mana kepelbagaian ini turut dapat dilihat dalam adat dan cara masyarakat melangsungkan perkahwinan. Walaupun konsep asas perkahwinan adalah membina sebuah keluarga dan kehidupan bersama, setiap masyarakat mempunyai adat resam, upacara dan tradisi tersendiri. Macam kita di Sabah ni kan, kita ada banyak etnik. Kita ada Suluk, Bajau, apalagi Kadazan Dusun dan sebagainya. Ada banyak lagi dan macam-macam lagi kita akan cerita berkenaan dengan warna-warni perkahwinan Malaysia selepas ini. Pastinya bersama kami menerus Silang Budaya Radio RTM di Sanakan FM bersamamu.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Radio RTM bersama kami di Seragam FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf di sini. Dan sekarang juga selain kamu mendengarkan kami menerusi siaran Seragam FM, menerusi frekuensi 90.1 dan juga di aplikasi RTM Klik. Sekarang ni kami bersiaran secara langsung menerusi live di Facebook dan juga TikTok Seragam FM. Okey? Baik, kita punya topik hari ini jalinan kasih warna-warni perkahwinan Malaysia. Tadi perkenalan sudah kita bawakan dan sekarang ni kita mau fokus dulu berkaitan dengan perkahwinan Melayu. Okey, dalam masyarakat Melayu, perkahwinan lazimnya melalui beberapa proses seperti merisik, meminang, akad nikah dan seterusnya majlis persandingan. Okey, kalau kita tengok kan, majlis persandingan ni memang menjadi tradisi lah kan, di mana-mana tempat pun kita tengok mesti ada majlis persandingan. Tapi sebenarnya ianya bukanlah satu perkara yang wajib. Yang wajib itu adalah akad nikah. Kalau persandingan ni, orang kadang dia tengok dulu, kalau macam bajet mencukupi, dia buatlah majlis persandingan. Tapi kalau dia pun rasa macam tak apalah, asal kita dapat nikah, okey sudah. Tapi selalunya akan melibatkan persetujuan kedua-dua keluarga jugalah, pihak keluarga kan. Sebab apa, kadang keluarga yang ini dia mau buat juga majlis persandingan, keluarga sana bilangnya tak payahlah. Tapi kalau bilang sepakat tidak mau buat ataupun mau buat, mana-mana pun boleh. Okey, baik, antara adat yang popular ialah merisik dan meminang, hantaran, akad nikah dan juga bersanding. Apa yang Syaf suka kalau majlis bersanding ni kan geng, kadang keluarga kita yang lama kita nak jumpa, jarang-jarang ada, di situlah waktu kita berkumpul selain daripada perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri kan. Ini bilang orang satu satu benda yang baiklah untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim. Yalah, kadang kita ni keluarga sejak nama, sejak keluarga, tapi jarang-jarang pun dapat jumpa kan. Jadi untuk merenjis atau menepung tawar pula dan juga jamuan kenduri, ini juga selalu yang kita lakukan apabila ada majlis perkahwinan. Namun adat perkahwinan Melayu boleh berbeza mengikut negeri, keluarga dan latar budaya. Begitu juga kalau kita tengok masyarakat Cina dan India. Kalau masyarakat Cina pula, perkahwinan masyarakat Cina mempunyai pelbagai adat tradisional. Okey, antaranya upacara minum teh, pemberian angpau atau hadiah kan, serta jamuan perkahwinan. Dan sesetengah keluarga turut mengambil kira perkara berkaitan tarikh dan masa yang dianggap sesuai berdasarkan tradisi keluarga. Jadi untuk perkahwinan masyarakat India pula, khususnya Hindu, perkahwinan tradisional mempunyai pelbagai upacara yang syarat dengan simbolik dan adat. Antaranya termasuklah upacara keagamaan, lepas tu ada pemakaian pakaian tradisional. Ini sama juga, masyarakat Melayu pun ada juga yang memakai pakaian tradisional dan juga mengikut etnik masing-masing. Lepas tu untuk masyarakat India, dorang ada pertukaran kalungan bunga, juga pengikatan tahli atau Manggal Sutra. Okey, jamuan dan sambutan bersama keluarga dan adat juga berbeza mengikut komuniti dan tradisi keluarga. Ini yang bestnya geng, kalau kita di Sabah ni, walaupun kita berbeza adat, budaya, agama kan, tapi kita dapat meraikan apa juga majlis perkahwinan bersama-sama. Kalau masyarakat Melayu ada kahwin, kita dapat jemput kawan-kawan kita yang berbangsa Cina maupun India. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau masyarakat Cina yang ada majlis perkahwinan, jemput kawan-kawan masyarakat Melayu dan juga India. Dan begitu juga kalau India, masyarakat India ada majlis perkahwinan, contoh kawan kita kahwin, diorang pun jemput kita, orang Melayu dan orang Cina. Itulah kita berbilang bangsa di yang hidup dalam Malaysia ini, berbilang kaum kan. Baiklah, nanti kita cerita lagi selepas ini berkenaan dengan topik kita, iaitu jalinan kasih warna-warni perkahwinan Malaysia. Selepas ini semuanya bersama kami, Silang Budaya Radio RTM, Seragam FM bersama.

0: Silang Budaya
1: Radio
0: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
2: satu jiwa. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Yes, Silang Budaya Radio RTM. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf di sini. Kita juga bersiaran secara langsung menerusi live di Facebook dan juga TikTok Sanakan FM. Ada kawan-kawan kita juga sini. Terima kasih yang hadir di Facebook dan TikTok Sanakan FM. Okey, keadaan di Sandakan pada ketika ini baru saja habis hujan. Mungkin ada juga beberapa kawasan yang masih lagi dilanda hujan. Dan sedikit info berkenaan dengan krisis jerebu yang melanda negara kita pada ketika ini. Tadi kalau Syaf kongsi bacaan IPU di Sandakan 50 lebih kan. Sekarang ini yang dikemas kini setakat pukul 3 petang naik lagi pergi 60. Apapun masih lagi dalam status sederhana. Jadi peringatan kepada semua, kalau kamu berada di luar sana, diingatkan supaya memakai pelitup separuh muka. Okey, yang bekerja ke ataupun mau pergi beli barang keperluan dan sebagainya. Okey, baiklah. Kita kembali bersama dengan topik kita, jalinan kasih warna-warni perkahwinan di Malaysia. Tadi kita sudah cerita pasal perkahwinan masyarakat Melayu, India dan juga Cina. Dan kita mau kongsi pula berkaitan dengan perkahwinan masyarakat Sabah dan Sarawak. Ini Borneo punya cerita. Di mana Sabah dan Sarawak pula mempunyai kepelbagaian etnik seperti Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Iban, Bidayu, Melanau dan banyak lagi. Okey, setiap etnik ni mempunyai adat perkahwinan tersendiri. Ada yang melibatkan hantaran tradisional, pakaian adat, muzik, tarian, upacara, cara keluarga dan jamuan tradisional. Okey, contohnya perkahwinan masyarakat Iban yang boleh dikaitkan dengan adat dan tradisi komuniti rumah panjang. Manakala masyarakat Kadazan Dusun mempunyai pelbagai adat perkahwinan yang berbeza mengikut sub etnik. Dan begitu juga kalau kita tengok di Sandakan ni kan, kita kan ada macam-macam etnik juga. Setiap etnik ni dia ada adat masing-masing, adat perkahwinan dia dari segi pakaian, makanan dan pakaian, makanan dan ada beberapa perkara lagi lah. Itu sebenarnya menunjukkan yang di Sabah dan Sarawak ni ada banyak etnik dan di situlah kita nampak kepelbagaian dan juga keunikan etnik masing-masing. Okey, selepas ini kita mau cerita sikit pasal perkahwinan campur. Kita di Malaysia ni memang tidak lari juga ada perkahwinan campur ni. Selepas ini kita kongsikan menerusi Silang Budaya Radio RTM Sanakan FM bersama

0: 34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yes, Silang Budaya Radio RTM. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf di sini. Kawan-kawan yang memandu hati-hati semua. Yang mana rancangan Silang Budaya ini disiarkan serentak. Okey, di 34 stesen Radio RTM. Setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad. Okey, dan hari ini disanakan kita berkongsi berkenaan dengan topik jalinan kasih warna-warni perkahwinan Malaysia. Tadi kita juga ada sentuh sedikit berkenaan dengan perkahwinan masyarakat Sabah dan Sarawak yang mempunyai kepelbagaian etnik seperti Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Iban, Bidayuh, Melanau dan banyak lagi. Dan kita di Malaysia ini juga ada lagi satu bentuk perkahwinan yang semakin menarik untuk kita kongsikan, iaitu perkahwinan antara pasangan daripada latar etnik atau budaya yang berbeza. Okey, perkahwinan sebegini boleh mempertemukan dua keluarga dengan adat, makanan, bahasa dan tradisi yang berbeza. Contoh terdekatlah, kalau kita di Sandakan ni ada orang Bugis, dia kahwin dengan orang Suluk. Ada orang Brunei, dia kahwin dengan orang Bajau. Lebih kurang macam gitulah. Itulah contoh untuk perkahwinan campur. Tapi yang menariknya perkahwinan campur ni, kita dapat mengetahui satu adat yang kita mungkin selama ini dorang punya sesuatu yang menarik lah tentang adat dorang. Contohnya dari segi pemakanan, kan kadang setiap etnik ni makanan etnik dorang berbeza-beza. Satu pasal makanan, satu lagi pasal dorang punya budaya, dan ada juga yang berkaitan dengan dorang punya percakapan, bahasa dorang. Sekarang ni kalau kita di Sabah ni, kita tengok kan, kau jangan heran kalau ada orang Suluk dia pandai cakap bahasa Bugis. Ada juga orang Bugis, kita tengok dia faham bahasa orang Bajau. Dia macam gitulah geng. Siap pun kadang siap tahu kawan siap ni, macam contoh kan, siap ada kawan. Kawan siap ni dia orang Bugis. Tapi kawan satu ni kan, dia dorang cakap bahasa Suluk, dia boleh faham dan boleh bertutur, dia cakap Suluk juga. Jadi kadang siap pun pelik, kau ni orang Bugis kah atau ni? Tidak, bilangnya aku kan kahwin dengan orang Suluk, jadi itulah aku faham apa yang orang Suluk cakap, dan aku boleh bercakap bahasa Suluk. Ndalah terlampau campin dia bilang, tapi boleh-boleh lah. Tapi itulah satu keunikannya, walaupun kita ni pelbagai kaum yang ada di Sabah dan juga seterusnya di Malaysia, tapi kita boleh bercakap, bertutur dengan pelbagai bahasa. Selain daripada bahasa etnik, contohnya kalau kita ke Semenanjung pula, kita jangan heran orang Sabah yang menetap di Semenanjung, dia balik sini, dia boleh cakap pelbagai bahasa. Dia boleh cakap bahasa Cina, boleh bahasa India, boleh. Ada juga yang boleh cakap logat seperti logat orang Pulau Pinang, orang Terengganu. Sebab apa? Sebab sudah lama tinggal di sana. Itu yang istimewanya kita hidup di Malaysia ini. Kita ada pelbagai etnik kan, pelbagai budaya dan macam-macam lagi yang kita boleh ketengahkan. Okey, baiklah, selepas ini kita buat sedikit kesimpulan untuk topik kita. Kita dengarkan dulu lagu daripada Akbar Balon Lipah, Senagan FM bersamamu.

0: Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Yes, Asilang Budaya Radio RTM bersama dengan Abang Syaf. Okay, geng. Itulah dia sedikit berkenaan dengan topik kita hari ini. Jalinan kasih, warna-warni perkahwinan Malaysia. Okay, apa yang kita boleh buat kesimpulan? Kepelbagai adat dan tradisi dalam perkahwinan di Malaysia merupakan sebuah khazanah budaya yang amat bernilai. Jadi, warna-warni keunikan ini bukan sahaja mencerminkan keindahan identiti setiap kaum, malah menjadi jambatan yang memperkukuh perpaduan dan keharmonian rakyat Malaysia. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, marilah kita bersama-sama memelihara warisan ini agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas demi tatapan generasi akan datang. Jadi, semoga keunikan dan keharmonian adat resam ini terus mekar mewarnai bumi bertuah ini buat selama-lamanya. Inilah kebanggaan kita semua sebagai rakyat Malaysia, berbeza budaya tapi tetap bersatu hati. Okey, itulah dia simpulan simpulan bahasa pula, silang budaya yang kita dapat bawakan hari ini. InsyaAllah esok kita akan bawakan lagi silang budaya dengan topik yang lain juga. Okey, terima kasih penolong jurutera Hasbi Selamat, dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama di Facebook dan TikTok Sanakan FM. Kita jumpa lagi pada esok menerusi silang budaya Radio RTM. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu. We about to ride out.
1: That's right. You know what that means.
0: Santai FM bersama.
2: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get it. Bersama. Santai hujung minggu. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Serangan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Demikianlah tadi geng, rancangan Silang Budaya Radio RTM edisi Sabtu dengan topik yang kita bawakan, iaitu jalinan kasih warna-warni perkahwinan di Malaysia. Juga esok kita akan bawakan lagi rancangan Silang Budaya yang akan memfokuskan berkenaan dengan topik seni dan kesihatan mental terapi melalui tradisi. Boleh dengarkan esok 3.30 minit petang. Dan macam biasa, kita juga ada live di Facebook dan TikTok Senakan FM. Selain kamu mendengarkan menerusi siaran Senakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Kalau kamu mendapatkan lebih banyak info berkenaan dengan rancangan-rancangan terbitan Senakan FM dan juga info-info terkini, kamu boleh layari laman sesawang kami di Facebook, Instagram dan TikTok. Cari kami dengan kata carian Senakan FM bersamamu. Jangan lupa follow kami, okay? Steady kamu orang semua. Jom kita terus berhibur bersama kami. Layan terus Senakan FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5

Zalo Skin Fire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat petang semua. Selamat berhujung minggu kawan-kawan. Ha, kita harapkan hujan akan reda. Sebab apa, nanti pukul 4 kita ada perlawanan persahabatan bola sepak ni. Ha, anjuran kelab bola sepak Batalion 15 Pasukan Gerakan Am Sandakan yang akan berlangsung pukul 4 petang ini di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Ha, perlawanan persahabatan melibatkan dua pasukan antara kelab bola sepak Batalion 15 Veteran dan pasukan Cosmos Football Club Sandakan. Ha, ini nasib sejak ini Syaf ke udara petang ini, kalau tidak memang ke kompleks mau meningok. Syaf memang suka geng tengok perlawanan persahabatan di Sandakan ni. Bukan setakat perlawanan persahabatan, kalau ada kejohanan-kejohanan pun Syaf mesti ada. Ha, sebab apa? Sebab bapa Syaf selalu main bola walaupun sudah berusia. Ha, memang padulah. Syaf pun tak tahulah, umur baru 33 tapi berlari pun hampus sudah. Okey, nanti ada banyak info lagi selepas ini. Teruskan bersama kami Sandakan FM bersama.

Haiza santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, ini aktiviti yang akan berlangsung hujung bulan ini di mana Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah akan mengadakan program NIC, pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah pada 26 dan 27 September ini, hari Sabtu dan Ahad, pukul 8 pagi sampai 5 petang di Dewan Masyarakat Sandakan. Di mana program NIC ini menggabungkan Jabatan Tanah dan Ukur Kota Kinabalu, Sandakan, Beluran dan Kinabatangan. Jadi orang ramai digalakkan hadir sekiranya ingin membuat pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah. Segala urusan tersebut adalah percuma. Ini bagus juga geng, kalau kamu ada apa-apa urusan pada masa akan datang berkenaan dengan geran tanah. Sebab apa? Kalau ada nama yang tak ngam, kad pengenalan tidak ngam, itu yang menyukarkan urusan kita di masa hadapan. Jadi ada program ini, kamu boleh perbetulkan semuanya dan jangan risau, semuanya percuma. Okey, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 4.30 minit petang. Nanti saya akan kembali bersama dengan kamu orang. Kita ada rancangan Santai Kenangan. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Layan terus Senakan FM bersamamu. I know.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan penempatan

0: Disco. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Sekarang kita bersama menerusi Santai Kenangan. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Okey, tapi sebelum kita berhibur, ini peringatan mesra kepada mereka yang menunggang motosikal, yang bawa kanak-kanak. Topi keledar kanak-kanak ni biar dia kecil, yang penting perlindungan dia besar. Pilih topi keledar yang mempunyai perakuan si rim atau piawaian yang diluluskan sesuai dengan saiz kepala kanak-kanak, mempunyai tali dagu dan diikat dengan betul dan juga selamat, selesa dan tidak mengganggu penglihatan. Walaupun kamu bilang, tak apalah berdekat-dekat sejak, bawa pusing budak-budak, jangan gitu geng. Kita kena sentiasa amalkan keselamatan. Topi keledar ni bukan sekadar memenuhi peraturan, tapi berfungsi melindungi kepala daripada kecederaan serius sekiranya berlaku ke malangan. Sayangi anak-anak, lindungi mereka setiap kali menaiki motosikal. Steady kamu orang semua. Sekejap lagi kita ada Utama 5 Petang. Nanti kita jumpa di jam yang kelima. Pastinya bersama kami Santai Kenangan, Senangkan FM bersama.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pembedahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Ketenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf di sini. Hati-hati kamu orang yang memandu, jalan raya agak licin. Ada beberapa kawasan yang masih lagi dilanda hujan pada ketika ini di sekitar kawasan Sandakan. Baiklah, berdasarkan indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Air Pollutant Index Management System APIMS menunjukkan tren peningkatan dan penurunan dari semasa ke semasa. Kalau kemarin Sandakan punya bacaan IPU 46, hari ini naik lagi geng 55, zon hijau ini. Jadi memandangkan keadaan udara yang kurang sihat ketika ini, orang ramai dinasihatkan mengambil langkah menjaga kesihatan kendiri sepanjang musim jerebu ini. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kurangkan aktiviti luar, pakai pelitup muka yang betul, minum air kosong dengan banyak, tutup tingkap rumah dan kenderaan. Dan kamu boleh semak aplikasi MySejahtera, ambil tahu status kualiti udara semasa di kawasan kamu sebelum merancang apa-apa pergerakan. Kepada yang mempunyai penyakit asma atau batuk atau mengalami sesak nafas, bolehlah terus ke klinik berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Okey, jangan ambil mudah berkenaan dengan jerebu ini. Kena-kena lagi hujan, jangan tadah air hujan. Sebab air hujan ketika jerebu bersifat hujan asid. Apa-apa, hati-hati semua. Jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro Sanakan FM bersamamu.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, Zalo Skin Empire Mu bersama dengan Abang Syab. Selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Kita mau bacakan ucapan rakan-rakan kita di Facebook dan WhatsApp Sanakan FM. Kita ada RD32 nak tunjukkan ucapan selamat ulang tahun buat ayahanda tersayang, kawan-kawan Emma, Nur Rizwan, Fatra, siapa lagi, Kiki dan semualah rakan-rakan yang mengenali diri ini. Selamat petang semua dan kenalan, jom layan radio Sanakan FM bersamamu. Terima kasih RD. Juga ada Salja Piai, selamat bertugas, terima kasih. Kita juga ada Cempaka Biru dah tunjukkan ucapan selamat petang, selamat berhujung minggu buat semua pendengar Sanakan FM. Walau di mana jua, semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga masing-masing. Kita juga ada Aini Halid, salam buat semua, salam ceria selalu, selamat bertugas buat Syaf, terima kasih. Kita juga ada si MS Fred, selamat bersiaran, terima kasih semua. Di WhatsApp Sanakan FM kita ada Iman Akasha nak tunjukkan ucapan salam hujung minggu kepada Sanakan FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana jua berada, dan Nina di Suan Lambak dengan ucapan Sanakan FM tetap menjadi pilihan pendengar walau di mana jua. Terima kasih. Jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro santai kenangan Sanakan FM bersamamu.

0: pencemaran udara IBU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IBU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata.

Yeza, santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Hati-hati kamu orang yang memandu. Okey geng, memandangkan hari ini hari Sabtu kan, hujung minggu, pasti ramai yang bercuti kan. Jadi yang mana bercuti tu, Syaf mau ajak untuk luangkan masa 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah maupun di luar rumah. Ha, dalam rumah kita kena bersihkan bekas jambangan bunga kalau ada, kolah air, dulang peti sejuk, pam tandas, bekas makanan polistrin kan. Ha, lepas tu di luar rumah mungkin ada juga botol-botol ataupun polistrin yang terbiar, kamu buang di tong sampah. Tayar yang terbiar kalau ada, kamu buanglah di tempat yang sepatutnya. Lepas tu saluran longkang yang tersumbat, kita kena buang dan lupuskan sampah yang menyebabkan air bertakung, dan cuci bersihkan setiap minggu. Begitu juga dengan lantai koridor kita yang bersampah dan tidak rata, dan bekas minuman haiwan ternakan peliharaan, berus cuci dan tukar air setiap minggu. Jangan kita kasih biasakan yang kawasan rumah kita, alah biarlah sama juga tu, begitu juga, jangan begitu geng. Walaupun kita ni tinggal di kawasan perumahan, contohnya di rumah flat kan, ada yang berbiar sana sini, kita kena ambil peranan juga sebagai jiran yang tinggal di kawasan tersebut untuk sama-sama memastikan kawasan rumah kita sentiasa bersih. Okey, sama-samalah. Kalau macam hujung minggu, lebih baik adakan gotong royong. Jadi bilang orang, ndaklah kita ni mengharapkan orang-orang yang tertentu sejak mau kasih bersih halaman rumah kan. Kena-kena lagi tinggal sama-sama di rumah flat ataupun di kawasan-kawasan perumahan dan sebagainya. Okey, sayangi dan lindungi keluarga kita. Tiada Aedes, tiada dengue. Senangkan FM bersamamu.

Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM Bersamamu. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf di sini. Dan peringatan kepada kita, dilarang sekerasnya menadah air hujan sepanjang krisis jerebu melanda negara kita. Ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid. Hujan asid ni berbahaya kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi atau kerengsaan pada kulit atau mata. Hujan asid juga tidak selamat untuk diminum atau digunakan ketika memasak atau membasuh kain. Jadi sebagai ibu bapa juga, pastikan tidak membiarkan anak-anak bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan kita mengalami hujan. Jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan kita. Ingat, elakkan menadah air hujan dalam tempoh krisis jerebu melanda. Okey, baiklah. Sekejap lagi kita akan jumpa di jam yang terakhir. Macam kejap, jam masa berlalu kan. Tapi kita akan terus dengarkan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Okey, steady kamu orang semua. Dan untuk panduan kita bersama sekarang sudah pun tepat pukul 6 petang.

0: kemenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Selamat berhujung minggu. Kawan-kawan yang mungkin sekarang ni dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan raya. Dan Syaf doakan semoga kamu sentiasa dalam lindungan Allah SWT, dipermudahkan segala urusan, dan semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6.7 minit petang, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, dan teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu. Subah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Seperti Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Khori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Fajj ayat 1 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: والفجر وليالي العشر
2: demi fajar, demi malam yang sepuluh.
1: والشفعي والوتر
2: demi yang genap dan yang ganjil.
1: والليل إذا يسر
2: demi malam apabila berlalu.

0: dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: Wa fir'auna dzil autad,
0: dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: Allah.

0: yang bermaharaja lela di dalam negeri.
1: Fa'anksaru fihal fasad.
0: Lalu mereka melakukan banyak kerosakan di dalam negeri itu.
1: Fa

0: azab.
1: Kerana itu Tuhanmu menimpakan peluan azab kepada mereka.
0: Inna rabbaka labil mirsad.
1: Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.
0: Fa'am.

0: akraman.
1: Maka berkenaan manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: رزقا فيقول ربي أهانن.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membataskan rezeki kepadanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku.

0: dan kamu tidak saling membantu memberi makan kepada orang miskin.
1: Wa taquluna tusa akallamma,
0: sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram.
1: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma,
0: dan kamu mencintai harta secara berlebih-lebihan.

Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sedarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesedaran itu. Sadaqah.

0: kemenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu isyak pada malam nanti 7.16 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Mungkin pada sebelah pagi kita sudah pun melaksanakan segala tugas yang telah pun diamanahkan kita, terutamanya mereka yang bekerja. Mungkin juga ada kawan-kawan kita yang akan kerja pada malam nanti, ada yang kerja shift malam kan. Semoga dipermudahkan urusan kerja. Dan kepada mereka yang mungkin bercuti esok, inilah masanya untuk kita beristirahat, untuk kita banyakkan bilang orang healing, supaya kita ni taklah terlalu penat, geng. Maklumlah ada yang kerja Isnin sampai Jumaat, kadang sampai hujung minggu. Jadi ada masa cuti esok, luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Jangan lupa rehat-rehat juga. Kita kena ambil peranan juga sebagai ketua keluarga, terutamanya kepada kaum Adam, untuk memberikan ruang kepada diri kita, memberi peluang kepada anak-anak, isteri kita untuk bersama-sama dengan kita, walaupun dalam keadaan yang sibuk. Ada masa, luangkan masa bersama dengan mereka. Okay, jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro bersama kami, Santai Kenangan, Sanakan FM bersamamu.

Santai Kenangan bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey kawan-kawan, mungkin ada sudah yang baru saja selamat tiba di rumah. Alhamdulillah, selamat beristirahat. Ada juga yang tengah siap-siap mau kerja, nantikan shift malam. Selamat menjalankan tugas pada malam nanti. Okey geng, Junior Innovator musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Bagi minggu pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap sekolah mana bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir. Jangan lupa saksikan Junior Innovator musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari Ahad 20 September ini pukul 9 malam. Okey, dan siaran ulangan pada hari Isnin 21 September pukul 9 malam di TV OK. Teruskan bersama kami Santai Kenangan Senagan FM bersamamu.

0: Pantai Kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Yeza, Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah esok kita jumpa lagi menerusi segmen Santai Hujung Minggu. Okey, macam biasa kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1. Juga boleh dengarkan menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Siaran Sanakan FM bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam setiap hari, 13 jam. Kamu boleh dengarkan walau di mana jua. Okey, terima kasih penolong jurutera Hasbi Selamat. Terima kasih rakan setugas Encik Jalal Rahman yang bersama dengan Syaf untuk petang ini, dan kepada semua pendengar setia Sanakan FM yang mendengarkan kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Dan jangan lupa ikuti kami di laman sosial. Kami ada Facebook, Instagram dan TikTok. Kamu boleh cari kami dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Jangan lupa follow kami, okey? Dan selamat bersirehat kepada semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berhujung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, relax dan rehat memasuki jam yang kedua sudah. Okey, sudah pun 7:04 malam. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Okey, sekali lagi terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook kami ataupun hantar je WhatsApp di nombor 019-490-4848. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini adalah pada pukul 7:24 malam. Baik, kita teruskan hiburan R&R malam minggu 19 September 2026. Ini dia gandingan Aisyah Retno, Marsha Milan, Nadira dan juga Adira, Cinta di Akhir Garisan, Sabah FM. Bagus.

0: Dengarkan Jalinan Mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Terima kasih Sabah FM.
4: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2020.

0: Awesome cukup sedap. Lain dari yang lain. Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati cita rasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya
1: babas. Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus.

0: dalam hidup ini pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

relax dan rehat. Sudah pun 7.48 minit malam. Kejap lagi, tepat pukul 8, kita akan terus sama-sama ikuti carta lagu artis Sabah musim yang ke-17, yang mana minggu ini memasuki minggu yang ke-28. Okey, terima kasih kawan-kawan yang sudah hantar ucapan di WhatsApp. Kita ada si Sabli di Sandakan, juga ada si Pungguk. Dia bilang, selamat bertugas DJ. Steady. Sampai jam 12 bercakap nanti, semoga dipermudahkan, insyaAllah, amin. Yang paling penting, kamu kasih kawan saya, okay? Kamu malam ni mungkin boleh santai-santai bersama kawan-kawan, bersama keluarga, malam minggu kan, jadi bolehlah chill-chill, ramai-ramai kumpul-kumpul kan, okay? Apapun, kita mau layan lagu ini bersama dengan kumpulan Stinky. Mungkinkah Sabah FM bagus banget.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: suasana hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya kedudukan mingguan carta logo artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-28. Bertemankan saya Niza, pertemuan anda bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan. Nah, pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya hari ini 19 September 2026, di manakah 10 buah lagu yang telah pun anda undi melalui portal rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah, adakah menjadi juara untuk minggu ke-28? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17 minggu ke-28 sudah kita sekarang ini. Jom kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Lagu ini nampaknya kurang mendapat undian daripada anda kerana turun satu anak tangga. Minggu lepas anak tangga yang ke-9, minggu ini menduduki anak tangga yang ke-10. Dan juga artis ini, esok 20 September merupakan hari jadinya. Wow, selamat hari jadi Joey. Selamat hari jadi buat Joey dengan lagunya Kau Di Hatiku, menduduki anak tangga yang ke-10. Lagu Willy dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kita berhibur dengan lagu di anak tangga ke-10 Joey, Kau Di Hatiku.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: pencalonan lagu baharu untuk minggu ini? Nampaknya tiada lagu yang dicalonkan untuk minggu ini. Jadi minggu depan tiadalah lagu yang tersingkir keluarkan. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10, yaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Claus musim ke-17. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di frekuensi 89.9 juga melalui RTM Klik. Terima kasih kerana menjadikan Sabah FM sebagai teman setia anda hujung minggu. Santai-santai bersama dengan keluarga tercinta. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang dalam perjalanan tu, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okay, dan pastinya juga terima kasih, kita nak ucapkan kepada penyokong dan juga pengundi-pengundi dalam kedua

0: ini di anak tangga yang ketujuh. Heroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada, lagu dan lirik Esbon Godomon, studio Golip Audio.
1: Kelas musim ketujuh, anak tangga ketujuh.

0: Di manakah kedudukan lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM? Sama pastinya, kalau anda nak mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-28 ini, selepas pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Anda follow dulu Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah kerana pelbagai info menarik mereka akan kongsikan kepada anda semua. Okay, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini pun turun juga. Turun satu anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang ke-5. Persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali. Lirik UZM Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: 5 buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukannya. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Wow, lagu ini naik 3 anak tangga minggu lepas, anak tangga yang ke-8 minggu ini, dan anak tangga yang ke-5. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza dalam Tidurkan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah Kelas musim ke-17 siaran hari ini 19 September 2026. Pastinya Tidurkan Mingguan Kelas bersiaran setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan sebelah malam pula 8 hingga 9 malam. Kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4 yang telah pun anda undi. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-3, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slambet.
1: Kelas musim ke-17 anak tangga.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Terima kasih juga kepada anda yang menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk musim ke-17. Siapakah juara untuk minggu ke-28? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan dan pukul 3 petang nanti. Pastinya penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja untuk anda mengundi. Hanya perlu klik sahaja lagu yang anda undi. Okey, mudah. Semuanya di hujung jari kita, kan? Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua. Persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas Musim ke-17. Anak Tangga Ketiga.

0: ke-28, okey? Kita berhibur dengan lagu yang menjadikan anak tangga yang kedua. Nampaknya lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat. Siapa lagi kalau bukan kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-28? Kalau setiap minggu menemani Niza, pasti tahu sudah lagu siapa yang kekal menjadi juara, kan? Siapa lagi kalau bukan Gandingan, Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagu mereka Biar. Minggu lepas menjadi juara, minggu ini juga kekal terus menjadi juara. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mohagani Studio. Kita berhibur dengan juara minggu ke-28, Biar.
1: Kelas musim ke-17, juara minggu ini.

kepada Lukman Rozali dan Harvard Sandar kerana kekal menjadi juara kelas untuk musim ke-28 dengan tajuk lagu mereka iaitu Biar. Jadi, kepada anda yang terlepas, terlepas dari pukul 2 petang menemani Niza, di mana lagu Si Rambut Kuning? Masihkah lagi dalam kedudukan mingguan? Masih lagi, sebab kita tiada lagu pencalonan baru, okey? Jadi, tiadalah lagu yang tersingkir keluar. Kita imbas kembali terlebih dahulu 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-28. Lagu dia datang yang ke-10 iaitu Kau Di Hatiku persembahan Jowi. Dia datang yang ke-9 Menggapai Bintang Hana Jin. Dia datang yang ke-8 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu dia datang yang ke-7 Sentiasa Ada Kiroi. Dia datang yang ke-6 Masih Ada Ruang UZM. Lagu dia datang yang ke-5 Rahsia Hati Marlene Fan. Dia datang yang ke-4 Tirai Besi Kamarul. Lagu dia datang yang ke-3 Kita Hedi Moro. Lagu dia datang yang ke-2 Darimu kumpulan Mawar B6. Dan juara untuk minggu ke-28 lagu Biar persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Minggu ini tiada lagu pencalonan baharu. Minggu depan tunggu dan nantikan ada lagu yang dicalonkan kah ataupun tidak. Jadi itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi. Pastinya selepas sahaja selesai siaran kelas ini, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kalau anda terlepas mendengarkan 10 buah lagu, lagu-lagu artis tempatan Sabah ni, sebelum malam ada lagi siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Jadi sampai di sini pertemuan anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-28 hari ini, siaran 19 September 2026. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum. Salam hujung minggu.

Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara.

0: Jumangat Okudika, Renal Guntabit, komposer dan penulis lirik Renal Guntabit. Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Mata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

lagi utama 9 malam. Bagus,

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Moses Brian Clay, komposer

Mungkin Hari Esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Permata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
2: Rock You, hanya di Sabah FM.

bersama dengan kumpulan Exis, lagu mereka yang bertajuk Bunga, yang mana lagu ini lagu yang dimuatkan menerusi album kompilasi kedua kumpulan Exis, album yang berjudul Best of Exis yang diterbitkan ataupun dikeluarkan pada tahun 2000. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sedar nak sedar, sekarang ini memasuki jam yang kelima untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Baik, kita tinjau lagi ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan kita di WhatsApp dan juga di Facebook. Kita ada Norzita, selain dia hantar ucapan, dia hantar gambar juga. Yang mana dia hantar ucapan ni sekitar pukul 7 malam tadi, dia hantar gambar makanan, guys. Ketam masak lemak sama ikan masak lemak. Okey, ucapan, selamat berhujung minggu, selamat bertugas untuk DJ, selamat berhujung minggu untuk semua rakan pendengar Sabah FM dimanapun berada. Dia bilang tadilah kan ucapan. Okey, baru siap masak makan malam, ketam masak lemak dan juga ikan masak lemak. Tapi itulah dia bilang, saya ni nak makan ketam. Buat DJ Azian semoga lancar siarannya, terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Dia hantar gambar makanan, saya terus lapar sebab saya belum makan lagi. Last saya makan tadi tengah hari, tengah hari jam 12. Sekarang sudah berapa jam kan, tapi nak apa, saya cuma mampu memandang gambar yang dihantar. Okey, lagi kita ada rakan-rakan kita di Facebook. Terima kasih untuk Sabli, terima kasih untuk Marsha Saleh, Robert, Pak Yol, James Pangeran dan juga Latif Putera Johor. Nanti kita baca, okey. Apapun, kita meneruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini bersama dengan kumpulan Gravity, Kau Salju Cintaku. Sabah FM, bagus banget.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

weekend bersama dengan kumpulan Black Ross. Orang bilang menunggu, menanti itu senang, tapi yang paling susah kita nak tahu sampai bila sebenarnya. Okey, harap semuanya okey, semuanya orang bilang lancar, dan kita harapkan apa saja yang kita usahakan, kita kerjakan, semoga semuanya dipermudahkan. Hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu, ada juga mungkin rakan-rakan saya yang tengah bekerja sama kita guys, semoga lancar dan semuanya okey. Baik, 11 malam nanti kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita mau teruskan lagi perjalanan lagu-lagu rock untuk malam ini. Kita mau layan lagu daripada kumpulan Olan Hiasan, juga ada Kasawari Teguh. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini bersama dengan Ella, Tiada Tangis Lagi. Sabah FM, bagus banget.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud 49 tahun masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini di senarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut di Raja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus angkatan siber ATM dan jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang menghidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Jarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowan bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam hal itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Datuk Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara Tebing Barat menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk keperluan asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Vanhecke namun gagal menyamakan kedudukan dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan Messi membawa Les Bleus kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat klub termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua manakala Marco Bezzecchi ketiga dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 95.7 FM.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

dan kumpulan BPR Bumi Putra Rockers. Aku hanya Serangga. Sekarang ini memasuki jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Okey, kita mau selesaikan. Kita cuba juga untuk baca ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan di Facebook dan juga di WhatsApp. Kita ada Rugayah, dia bilang selamat bertugas, semoga lancar tugasan. Menyapa Nora Syikin, Latif Putera Johor, James Pangeran dan ramai lagi lah. Okey, selamat malam dan selamat berhujung minggu untuk semuanya. Sabah FM bagus banget. Terima kasih juga untuk Julia Ayang Marikan. Selamat malam, selamat bertugas DJ, selamat bersantai di hujung minggu. Salam untuk sahabat Buluntung, Tantari, James dan ramai lagi lah. Selamat beristirahat dengan damai dan tenang bersama dengan keluarga tersayang. Lagi kita ada si Buluntung, kita ada si Nor. Norzita tadi sudah hantar ucapan di WhatsApp. Terima kasih. Ada Cempaka di Rembulan, Ramlili dan ramai lagi lah. Terima kasih kawan-kawan yang terus hantar ucapan dari masa ke masa. Okeylah, kita mau terus lagi berhibur. Kita mau dengar lagu ini. Lagu daripada kumpulan Search, Hilang Dalam Terang, Sabah FM.

bersama dengan Kumpulan Melissa, Cinta untuk Nabila. Baiklah kawan-kawan, tugasan saya berakhir sekejap saja lagi, tepat pukul 12.30 malam. Dan macam biasa juga, 12.30 malam nanti, kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sekali lagi terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Sabah dari awal pagi tadi, 6 pagi sehingga 12.30 hari bersama dengan rakan saya DJ Edit, disambung pula 12.30 hari sehinggalah 6 petang bersama dengan DJ Iklay. Dan jangan lupa juga 6 pagi esok, okay, bersama dengan DJ Kakachi. Ui, kalau kita tengok playlist Kakachi untuk esok 6 pagi sampailah 12.30 hari, lagu-lagu mantap guys. Apa yang paling penting, kamu terus setia bersama kami Sabah FM Bagus Bah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Macam biasa juga, dua lagu yang terakhir, kita ada Rohana Jalil dan juga Toki, Naluri Cinta. Tapi sebelum itu, ini dia ekspedisi lagu dari aku. Nama saya Azan Wahab. Terjumpa lagi. Assalamualaikum.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Zara Band dan juga Baby Acar dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih Buan Easy yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, Nasional Game Buruh Hantu. Dan menunggu satu tengah malam anda, kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum, senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Arif di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Di samping itu, saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat, dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa. Bersembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan Nasional FM. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, Nasional Game Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut putih hujan lebada juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling. Ya. Jadi Pulau Pinang di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Dungur, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Tulupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod di sebelah pedalaman, termasuk dah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi. Ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159. Manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152. Putrajaya 121. Juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita di kala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya, kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Betul, biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga, kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Kita leka je dia keluar rumah, kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah kurangkanlah, kata orang tu, aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita, kan, dikala jerebu yang masih lagi melanda. Terus berhibur lagi, menerusi lagi ini pula lagu dan diri ciptaan suami Roang, Ella dengan Putri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng Berhantu terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: Puan, Puan, Abang, Kakak.
1: Ya, Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Wings dengan kota langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Dia nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pemakanan terbuka. Jangan buat pemakanan terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang tidak, yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pemakanan terbuka, jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita, terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana ada geng-geng berhantu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Malik, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi, Miri Sarawak, Ita Chod. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani, Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB. Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak. Cik Burger Noah Jali Saril Man Black dari Kelapa Sawit Johor. Ila and request Jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Sari, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, That Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Benar Pontian, Lin Roslinda juga bersama-sama. Jos Misi Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi dan Masalah Damai melaporkan diri. Nek Mas dari Kota Baru, Kelantan, Rush Zarina, Pak Su Omar, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca baru lepas hujan sejuk. Okey. Yusuf MC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga. Sama nak bunga-bunga nanti menangis tapi bujuk kecil. Muhammad Jasimon, Zek Payah, Rasa Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Juana Ahmad dari Kuching Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nurul Amri juga terus hadir, Zainab Husin terus bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikut

Metallica dengan Speed Out The Bond. Membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang berhantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera. Oh, sama makan. Baru balik kerja bang. Okey. Faham. Balik kerja. Dah siap mandi. Perut lapar makan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan. Dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Berniaga-berniaga se-Malaysia macam mana? Berniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, berniaga-berniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. InsyaAllah sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita, belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan, reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kalau kita tengok, sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaatnya. Okey, hari ini hari Ahad, 20 September, hujung-hujung minggu. Ramai katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di National FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Ya, jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia persembahan The Zurah 2. Selamat pengantin baru. Selepas layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Arka Yani berkongsi lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Kerana wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipergiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kalau kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh dikata orang tu diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah, jalanilah saringan kesihatan. Periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng Borong tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir PR 94 Budak Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Gini Drive Penang. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatima, Dak Lili, Midas 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah, Ketin Kubu-Kubu Beracun, Azmi Rina, Tania Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachat dari Ipoh, Saimah Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayo, Ikaramel Latte, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azhar, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya. Menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Nizal, Lady Driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu semasa Suhairi dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bucu katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni sampai pukul 6 pagi nanti. Okey. Jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya. Lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran. Dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Ada yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja, jangan dieja cinta tu. Perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja, kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Sebab jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga. Aduh, Nasional Game Berhantu berteman hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan, zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikab, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan, juga banyak lagi lah. Bagaimana yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam dan juga ada Resam Melayu Pahang Muib yang telah pun membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam perpisahan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 36 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIB juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, dan yang kos sara hidup dia lebih murah. Tetapi kalau menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya dan mengeluarkan zakat, kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat, 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Kusan Nagi, Nur Ras, Midcom Pom, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nora Jasin, Nur Pinik, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Bisco 998, Ijam, JLB 20, Black M melaporkan diri. Lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, Pengen Bercinta, tengah meniaga burger waktu ini bang, sambil layan GBH. Jangan menangis sebulat dekat apa, kita menangis tepi bucu katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87 Joe Tennessee dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jahmi 85, Asas Snow, Azila MGJ, Irene Imani, Hairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Hairul 82, kita ada siapa lagi, Gafar Asimah, Cik Rose, Ayu kita ada Q Wani, Hasmalini Hanan, Sam Nurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun turut bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam, Anissa Muhammad juga. Sedap pula makan burger hujan-hujan ni, hujan ke? Nanti kita tengok keadaan cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G. Semua lagu berkata
berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah. Oh.

kumpulan sekali dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan nak melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini, kerana yang baru berteman dengan Nasional Legenda Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, dan Alif, saya Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah Muda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasir, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat dan bang, ui sejuknya, sejuk-sejuk. PKCM pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Hari dapat 3 melaporkan diri makan lalu ketupat panas, selamat bertugas. Muhammad Fadli, Abang Tanker, Caltech, Pampapan. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Masto, Rider, Yusha, Rizal, Zabidah, Yaya, Mak Bedah kita. Cuma Titu saya, ha. Sally, Boys Car. Kita ada Pak In, Burger, Semeni, Baling, Azri, Aziz, Yong, Iza, Adin, GBS dari Ipoh, Adin, Clear, 68, ha. Halimah, Hamad, Hati 2010, King Sabik, Waran, Wiranti, Mus Azroy, Misah, Menai memberikan salam. Kudin katanya pom pom pom. Eh, ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang abang lori kena apa, kata orang tu berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Diam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik, baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu dan Alif Zai Alif luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Haziz.
1: Hari sarai watak dengan lama dan terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini, sekejap je masa berlalu kan di hujung minggu ni. Rasa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk nak senang game buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Ya betul, malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi, nak bagi yang dah mengantuk, dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujungnya. Yang tak mengantuk, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027, kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun sesiapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda. Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak, program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepergunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Nurmah Dayana, Nobita Mak, Mak Tiger. Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger Hazri Sabah, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zana Lee, Double Shark, Siti Mari, Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Adrian Amin, Mac Gun juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutra Thai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan, bagi nak buat penjimatan kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu baru kita tahu rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Alamak, itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu, boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM sambil menyanyi ya. Sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tambah manis, sosnya kurang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah, lagu tahun 1990. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Dan program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hard dengan She's Gone. 3:30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud, yang melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walaupun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita. Sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan. Sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng yang berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, AB Melaya, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaneha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Arah 77, Ina Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur. Kita ada Queen of Smoking, ada Chief Zack. Okay, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan. Bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan. Termasuklah Filipina dan sebagainya. Dan juga Thailand. Ais, dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia. Yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM Malaysia, 93 tahun penubuhannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtag ini adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria. Dan tajuknya juga Darah Satria.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Sayers.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa khabar sahabat pendengar Sabah FM yang baik hati, yang manis-manis, bawa orang Sabah ni semua ya. Mudah-mudahan apapun yang kita buat hari ini, mudah-mudahan dalam wilayah ridha Allah Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah catat sebagai ibadah atau pengabdian kita kepada Allah. Kalau ada kebaikan biarpun sedikit yang kita buat, kita ikhlaskan semuanya, mudah-mudahan besar di sisi Allah. Dan kalau ada kesalahan kita yang banyak itu, taubat kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan kesilapan kita. Jangan jemu ya sahabat. InsyaAllah pada hari ini sekilas renungan kita akan mengajak para pendengar untuk mengimbau dan merenung satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Kata Syekh apa? Menunda beramal saleh untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang termasuk tanda kebodohan jiwa. Maaf dengan izin ya. Saya ulang. Orang yang suka menunda amal soleh. Amal soleh ni apa sahabat? Beramal soleh maksudnya melakukan amal-amal yang bagus. Untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang, itu termasuk tanda kebodohan jiwa. Apa maksudnya? Maksudnya fastabiqul khairat. Ya, berlumba-lumba buat kebaikan, jangan tunda, jangan tunggu, jangan tangguh kalau ada benda yang baik. Kalau ada amal-amal yang baik, jangan tunggu, nantilah. Mau bersedekah itu ada 2-3 ringgit, 5 ringgit di dompet, nantilah anu ustaz, cukup nanti 50 baru takkan bersedekah. Nanti ada 50 ringgitmu, apa kita bilang lagi, tunggulah ustaz 100, macam banyak pula keperluan lain. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, menunda kesempatan buat baik sekarang itu tanda kebodohan jiwa kita. Kita sedang diperbodohkan oleh jiwa kita. Kita sedang dimain-mainkan oleh akal-akal kita saja itu. Padahal kesempatan yang sedang Allah hidangkan di hadapan kita ini belum tentu akan boleh berulang di waktu yang lain. Jadi sahabat, kalau hari ini ada orang ajak kita pergi buat baik, jangan bilang tunggulah bah, nanti pencen lah. mari kita pergi masjid bro, bilangnya kita berjemaah paling tidak subuh ka, maghrib ka, isya ka, kalau tidak boleh full lima waktu, ambil mana yang kita sempat. Apabila kita nantilah bro, macam belum ready lah bro, belum ready. Nah sahabat yang mulia, kalimah belum ready, belum bersiap itu nanti akan jadi penyesalan sama kita. Tidak di dunia, nanti di akhirat konfirm kita akan menyesal dengan ungkapan kita sendiri yang kita bilang nantilah. Makanya bila ada kesempatan buat baik, jangan tunggu masa lapang, buat waktu itu. Contohnya apa? Terbangun kita awal sikit, ya. Terbangun kita awal sikit. Apa maksudnya? Maksudnya Allah sedang beri kita kesempatan untuk sujud sama Allah. Paling tidak pun sahabat, paling tidak pun kita bilang apa? Buruk-buruk kita dua rakaat sebelum azan subuh. Nah itu dipanggil solat sebelum fajar kan, qabl al-fajr, dua rakaat saja bukan banyak. Nah kalau awal sikit lagi terbangun, simbatlah tahajud barang dua rakaat, itu tidak banyak. Jangan kita mengimpikan yang berat-berat, bermula dengan yang ringan-ringan dulu. Allah bagi kita kesempatan, jumpa kita sama orang susah, yang betul-betul susah. Ada pula rezeki sikit-sikit sama kita, kita bilang nantilah batung aku kaya. Tidak akan ada orang kaya sahabat yang mulia. Agama mengajar kita ya, sedekah sampai kita kaya. Bukan tunggu kaya baru kita bersedekah nih. Sama juga beribadah sampai Allah Ta'ala rahmati kita, sampai Allah Ta'ala berikan iman yang kukuh sama kita. Bukan tunggu iman kukuh baru kan beribadah. Iman itu diasah, iman itu diusaha. Bukan didapat dulu baru orang beribadah. Tidak, konsepnya begitu. Mesti kita berusaha dulu. Sebab kata Nabi apa? Ibda binafsik, mulakan dengan diri kita masing-masing dulu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah dalam rangka mengingatkan kita jangan tunda amal soleh. Kalau Allah beri kesempatan sekarang, buat sekarang. Jangan nanti tunggu masa lapang. Sebab kita khawatir sahabat yang mulia, yang menanti kita hanyalah penyesalan demi penyesalan atas peluang yang telah kita sia-siakan. Sahabat yang mulia, ampun maaf, sama-sama kita renung, sama-sama kita hayati, mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang dibodohkan oleh jiwa dan fikirannya sendiri. Makasih sahabat sudah mendengar sekilas renungan di Sabah FM ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jumpa lagi, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang dirjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu

0: Dan ingatlah pula, di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah, waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.
1: What is

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

0: pendengar Sabah FM di telepon pintar, mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Christina Imelda Rudi, Johan Sukanoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024, Sabah FM. Bagus, bah.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di Rentang 86.

0: Sri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10 nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mau balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
3: Rentang Tempat 6 Sabah FM. Rentang
4: Sabah. Ini kisah Pak Pumbak Mustafa, si Dule di rumahnya.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Selamat mengikuti siaran kami Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Kelas Pagi. Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.
1: Bah, hujung minggu. Sabtu dan Ahad. This is the... 6 pagi hingga 1 tengah hari.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody.
3: Okay.
4: We're about to ride out.
3: That's right.
5: You know what that means.
1: Sagan FM bersama.
4: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to me.
4: Yes.
0: Bah, hujung minggu.

Sarakan FM bersamamu. Ya, Sarakan FM bersamamu. Bahujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang tu dengan Sarakan FM di mana pun anda berada, yang masih lagi bersama-sama kami menerusi frekuensi chart ini 90.1 MHz, dan yang dengar Sarakan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Okey, Sarakan FM bersamamu. Waktu sekarang sudah pukul 6.05 minit pagi. Teman berteman bersama saya untuk siaran Sarakan FM hari ini, Asita Sulaiman di JAS Bukit Alang-Alang, ditemani rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Hasbi Salamat dan juga rakan tugas Encik Azhar Yusof, dan kami akan terus bersama dengan anda untuk 7 jam yang pertama di Sarakan FM sampai pukul 1 tengah hari. Dan nanti tinggal sekejap lagi, saya akan kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Telupit. Dan seterusnya pukul 6.30 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan kembali bersama kami di Sarakan FM bersamamu 6.45 pagi. Kami akan bawakan kepada anda Laman Nurani terbitan rakan tugas Abang Syaf. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kita dengarkan bersama. Jadi ini pengisian rancangan untuk jam yang pertama pagi ini di Sarakan FM bersamamu, bersama kami menerusi bahujung minggu Sarakan FM bersamamu. Dan diteruskan lagi hiburan untuk jam yang pertama kali ini, berdengarkan lagu ini, Drama King, Sarakan FM bersamamu.

Boleh jual. Saling memakan penungan tanda tanya. Sampai ke nanti. Pagi lagi ku gak bisa tidur. Sampai ke FM bersamamu. Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersama. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: FM bersamamu.
1: Info cuaca
0: hari ini. Sanakan FM bersamamu.
2: Yes, memang saja untuk saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi empat daerah iaitu Sandakan, Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit. Ya. Dan saya mulakan ramalan cuaca untuk daerah Sandakan di mana di Sandakan pagi ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat ya, dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Okey, ini ramalan cuaca bagi daerah Sandakan. Dan untuk daerah Buluran, di mana di Buluran hari ini ya, sepanjang hari ini pagi, petang dan juga malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Okey, ini di Buluran pagi, petang dan juga malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya untuk daerah Kedah Batangan, di mana pagi ini di Kedah Batangan dan juga okay, pagi ini di Kedah Batangan, pagi dan juga petang ya, diramalkan pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, petang di Kedah Batangan diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, ini bagi daerah Kedah Batangan ya. Saya ulang sekali lagi, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan juga malam hujan di beberapa tempat. Dan untuk daerah Terlupit, di mana di Terlupit sepanjang hari ini pagi, petang dan juga malam di Terlupit diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Okey, selesai saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit. Semuanya bersumber dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Info cuaca hari ini.
0: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu.

0: buka, bersihkan diri, basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Ini adalah stesen radio pilihan anda.
1: Sandakan FM bersamamu.

bagi memastikan mesej kerajaan dapat diakses oleh lebih ramai masyarakat, Jabatan Penerangan Japen Sabah kini memperluas pendekatan penyampaian maklumat dengan menyasarkan lokasi tumpuan awam seperti pantai. Pengarah Japen Sabah Janissa Muhammad Nor ketika ditemui berkata pendekatan itu memudahkan pihaknya berinteraksi dengan masyarakat dalam suasana yang lebih santai. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Bah, lucu minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada type.
1: Tengah pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love. Serakan FM bersamamu.
3: Ya, Serakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Serakan FM di mana pun anda berada ya. Dan pastinya menerusi bahujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun diantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Serakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Serakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Serakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Serakan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi.

0: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang terus istiqamah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga terus istiqamah memikul tanggungjawab dengan amanah dan jujur dan benar kepada sesiapa sahaja ataupun kepada urusan kerja kita yang sedang kita jalankan insyaallah atau yang sedang kita ditugaskan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ada banyak perkara yang biasa kita lakukan dan amalkan tetapi kita tidak tahu apakah kelebihan dan keutamaan. Hatta adat orang Melayu sendiri sudah sebati dengan Islam dan sudah menjadi budaya masyarakat kita tanpa mengira bangsa dan agama. Mengucap salam atau sapaan dengan perkataan yang baik-baik diiringi dengan senyuman dan berjabat tangan. Apabila bertemu di jalan, di tempat kerja, di masjid, di tempat kahwin atau tempat keramaian dan di mana-mana sahaja, tiga perkara ini iaitu salam, senyum, berjabat tangan biasa diamalkan menjadi tanda kemesraan, kebahagiaan dan keamanan di kalangan masyarakat tersebut. Sila pendengar yang mulia, tahukah amalan dan perbuatan tersebut perkara yang sangat diambil berat dan dipandang mulia oleh agama Islam dan menjamin keselamatan masyarakat berbilang bangsa dan kaum? Yang pertama, memulai perjumpaan dengan mengucap salam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas saudaranya muslim ada 6 perkara. Para sahabat bertanya, apa sahaja hal tersebut wahai Rasulullah? Baginda menjawab, di antaranya jika berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, berjabat tangan ketika berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari dua orang muslim yang saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan maka akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berdua berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, tersenyum tatkala berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika dua orang muslim saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan dan saling tersenyum dengan saling mencintai dan menasihati, maka gugurlah dosa-dosa mereka berdua di antara keduanya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan perkongsian ini menambahkan lagi kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Utama Menjawab Pagi.

operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok diperkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia, dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam peritu setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nila dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turas.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu,
0: Sri Fadlina Siddiq. aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta Rukun Negara. MCMC memaklumkan, semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan, transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disiasat diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
4: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan perikirapan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peringatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sarekat FM bersamamu. Ya, bau jumpa ke Sarekat FM bersamamu. Terima kasih terus kekal dengan Sarekat FM di mana pun anda berada. Ya, dan anda masih kekal bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus kekal bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari menerusi bau hujung minggu. Dan banyak lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda selepas ini. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda, khususnya untuk anda pendengar setia Sarekat FM di manapun anda berada. Ya, baik, nantikan sekejap lagi pukul 7.30 pagi kami akan bawakan kepada anda berita ringkas Sarekat FM. Dan seterusnya pukul 7.45 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di medsos untuk hari ini. Dan 8 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Ya, jadi ini pengisi rancangan untuk jam yang seterusnya ini bersama-sama menerusi bau hujung minggu. Ya, dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam hujung minggu anda, salam-salam menceri anda di Facebook Sarekat

0: yang bersamamu juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi itu sekitar berhibur dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini. Sanagar FM bersamamu.
1: Bah, hujung minggu. Bersamamu.

0: Sarangan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Breaker Ringkas Sandakan FM.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Promosi menarik.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: Party and Clip untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Clip dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Dengarkan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Sabah pergiat pemprosesan hasil getah. Pemerkasaan program Masjid Rehatkan Hubungan dan Perpaduan Komuniti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Christine Anthony dalam Berita Sabah FM.

pemerintah sepenuhnya. Bagi meningkatkan nilai pasaran getah, kerajaan negeri mahu lebih banyak hasil getah diproses dalam negeri sebagai langkah konkret untuk meningkatkan nilai komoditi tersebut. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata kenaikan harga getah ketika ini perlu dimanfaatkan penoreh untuk meningkatkan pendapatan. Beliau ditemui selepas berarakan tanglung dan malam perayaan Kuih Bulan tahun 2026 di Tenom. Datuk Jamawi yang juga adu melalap mengingatkan penoreh agar tidak mencampurkan bahan asal